Nikitoa ni netsa welcome. Which of nelly ne moa dit la kipak. An mochipat la kipak. Anachika yeknika.